Ide buti alipo yo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa majo juu sasita siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivo chachisha.